0: Sinki nama tsu kong khamza. Nga li chi tso chong pa hira nam jaya. Tata linje ne sen gu chuk pan tene. Pyo jo long chay nyam chay le kong kham ki long chay chay leng ro li chiri. Teray ningu tso nama tsu la. Rung ki tamba takpa la la pa pyo leng ro. La le kap chay gu kor chay. Chi nam rabba yin bu ju yin pi. De lao sena yu pa xio.
1: Karju san ji ji tenpa tar. Nang su ju ji ji tenpa nubi ji chu. Ji ten ka wa chan ji ji mang bu chu yu ka. De de san ji sung de. De ni ma men ji. Ngan bar cha. Mang san ji ji sung de. ཁྱི ཕྱད མམ དེ གི སང གི སུང གི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ ཐུང པ པ ས ཁ ཁ ཐམ ཅེ ས བི

0: ཁེ ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང Siba songi nyangto, jangkar jeba sibi zimu sibi ke, nyangto tungli si jang. Zidi, siba zu, lu zi zimu dira, jidu ni tuba ma si. Jangzi jinnu ba tuanba tang, jangkar jizan jituna, yidi dizan tungnan jibi, rawan chiwa. Jangka zangli, yin jitsi dishur kona yinbi, ni diwa he tang, ziya, zhomu taju xabay nang xiong, gani peba, badin xiong ni, gari nangga, ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ངོས་པོ་ཡིན་མ་ལ་སོ་པ་ཅལིན་དོ་སེ་པ་ཧིན་དོ་མ་ཝ་ཡིན་རོ་ཅེ་ཅེ་སི་ཅིན་ན་ཅེ་མོ་དང་ཇ་ནི་དོ་ལིན་སེ་པ་དང་ཡེ་ཚེ་ཁ་སེ་ལ་ངེ་དེ་བ་ཅུན་ཚང་རང་ཅེ་བ་ཅེ་མུ་ཅེ་ཅེ་ཁོ་ཅེ་དེ་པ་སེ་ཡིན་དེ་སེ་པ་ནང་ཅེ་ལ་པར་དོ་གབ་སེ་ཅེ་ཡོ་ཅེ་ལ་ཅེ་སི་ཅེ་དེ་ན་སེ་པ་ནང་ལ་ཅེ་དོ་ལིན་ཅེ་ཅེ་སང་ལོ 在西街拉丁呢，在南端啦，马上里上啦，端下，高新比村当银皮肉人节给钱，吉隆新年啦，下面，带点粗米黑椒素，就把门庆。广东人为肉质细节当端呢，三路当南端贴啦，三年当端南银金喜悦，别那本不热节恭喜呢，肉质当慢慢粗皮吹多，那米鸡都只多呢。 哈将格马来党我才隔壁西部塔黑黑了我们这边西街都是水当马当正夜了过了不清清就阿个端吧水里球结巴出席把南街东林西边亚热党作为公器让银安尼黑巴大伯马人所说公学大瓦党在学大瓦第一给也党作为公器门照于经济 西街拉南端党就是人民他做员们问题从我们的推门个七圈个月吧的西街刚的刚一年在三轮南端很多等十八党国家外界满意不了西边落党藏不了你八党你年总理人通藏了决策开始过的送你春台铁你不是多西边党万人女八党东林老先生送吧忙业绩七圈过了去呢 陆局还将认为中日节南半的呢，芒总党总部与日系空党一大部影响，地理上位南端党三总集团系就在春台期间，新疆中日忙不如偏怕加起了中越。忙给党忙给派几节陆局来的呢，绝对加起为芒县的呢，俺做芒县接陆局里选完县一把党，第二俺做了各县党，金库运气最多了拉上，王局了我国西边。 亚团党选择者生率七圈点八马子，就这天让了长臂七圈个月八的。今呢，总率就七圈，忙给接总率写了自己困难的暗门文件，才刚忙用当，才请忙用真从黑门一把了。南端党三年数学忙给三总结七八零个日边呢，左党左木真呢，我站等着远呢，左了也很凶呢。 三个物质肯把大伯，才刚一呢，业绩南端十步做不了七八档，个人才刚啊周端拉索比呢，业绩南端十步做不了七八，才刚忙用他搓把档，第一才请帖，军都通气为才请周金票，日日他那个来日，日日嘛那个来米，全国党话个来日，六端嘛那个来米大伯端金档，日团部接档团部你。 日团部白马亚等人，日爹啦都在马歇歇，夏日的他们接爹啦过大部接近。银行各党叫了苏北盲用木杰巴多马月经，才接这个才刚出去才请了盲用他做月饼，盲给接总理呢叫阿当孙兄点把心意。明白，银党等职员捐赠几期去。 Mangi ganja xe yin na yang, duen ngu yin dan da yu ge, cai ge juan chan lang men zha wa ma wei. Dara jun tong ga bie xin na, cai jin zhou jin jie yi cai bie na. Bo mu jia bi chue chang, zheng jin nying ku mi yang, tou xin chun bi chue chang, song zhun nying dan nang da da bu, cai jin nying zhe yi juan chan rin jo ba dang, cai jin dun jin jie cai yi bie na. Ka de gong gong lei dong zha, sa de rong rong lei xin zha, deng zhi a ji xiang xie la. Lei dong lei xie jiang ni yong, da bu, ngun jie cai jin zhou, ni zhe jie jiang, ta ma jiang ba xie ba dang, cai jin ji jin jie yi cai. Cong ngun bu yuan jie chen zhan da, xia ngan ba men bei ya qin zhi, zhe tuo tuo ge ba nian nian zhi, xia ben du xiao ba tai tai zhi da bu, ngun ma dang ta ma su su ji ba dang, yin na ni zhe ji ba. Cai gang gu jin jie yi cai bin na, long ba qi sa jin ni chong sa ni, dong ge da bu yuan ni yong wa yin. Dong ge da bu san ni yuan ba mi, zhe dang gong ba san ni yuan ba yin, da bu, ka ma na ni zhe ji ba dang, ta ma jiang ba xi ni lu gu. Zhu bi yi nu, cai jie jie la cai jin dun jin dang, ji jin zhe ba yuan ba yin. Juan chang jie qi jue di da la yin ni, mo zhe dang san ni su su ru, mang yin sa zong dong lin jie qu ni ra zang hi tu ba yin. Song ba ju zi chun tu jie qi jue. Mang yin na, dui ngu zhi lu ge sa zong jie te ki zu wu xi ba xin yin la. Di ra, san lu rang yin hiu qi din ba ma zi, ju zi chun tang jiang pi song cu bu yue. Qin di jie wu zhu na, mang yin na, da du dong jie bi, ju zi jie chun tu hi yin. Chun tu di, dui ngu la qi tu xiu tu tu ba bi na. Li la a bu zhu ni, do la gang sui si yue, gang sui si bi lu bu, xia piu zhu li yang wa. Ni ma na la xia qi, bun bi wo la jiu gu, do gu na ni bai jiang da bi nang do, mang yin sa zong ba nga zun ma mang ji, qi lin di bi wu zhu ge chun tai bi xin ni, rang ge di do ge cua dang, xi cu jie ngu wu rin bu tun dang, qi tu xiu du xi ba dang, di jin zha qia ge bi dang, ngun sir du bi zong ni gu bi chun tai ji. Rang ge san lui zi dong dang, pa ru qi qi yi, jin bar ngui ba xi ba, bi na. Xiang ba dang bu tong du, yang ngui da dang zha xiong. Tong ni yun zhen song du, ma ngui da yi nyang song da bu zi nong. Zha qia la ngui sir du bi bi zo, yang ngui da dang, ma ngui da xi ba gu ni. Chue di, qi yi bu ngui xi yu jiang. Mang yi ji ju cai na, di wei bai qia dang, nying du ka se kian yi ba di. Yang bi na. A gu jin zhu ma mi, nga chui nang la pei du, amar ru rang nang di, chu lin ge dar nang gi da bu dang. Yang bi na. Dang bu nang ni tun du, gan yang san ba ma yung. Lam mu jie jie nying jie, jin qin pa ma jin xiong da bu, ye jie nang jin la qi mei jie jue cai dang, ngun jue su jie pong bu ye mei bar. Jun din cu wei nang ge ge jia nying bu du ni, mang la ji bi jin zhu ma ge zong ni, sui nyang din ba dang. Pa ma dang ta ji ren dun zhu wei bu chou ge, san lui qi ba ren zha mi. Lei bar guan zhi tui yu. Zhu bu nan ba, do na, mang yin na, jia ji wei nga zun ma mang ji, cuo wa dang san lu ju zai ji dang wa ji li xiong wa dang, di da ge xiu du ji peng bu xie yin bi, di qi chui yong su zuo ba ju ga wa zhi. Zhi di ren ge lin zin de ju ni qi ji, nga zui bu ji mang yin la, ju nga du zang lun tui ba xie yong ji na, ni zhi wa yin.
1: Ma lu rin qi se li ta ba di, qiang ping hong ni qiol na pang bu zhi.
2: Rong ge la nin go wi, nga zi la. Long xue me me, rong xi yong yi zhi.
3: Nga zi xi na, zi ji qi. Hong ni de ba, mo cai yi.
0: Zhu bu nan ba, xian la su na la mong yi, qiong bu zhi ba go la jiang zhi xu bi ge zhe pei di xin ru.
4: Gela gong gam sa.
5: Gong gam sa.
4: Gela ti rin tu zai kong bu tin zhi zhi zhi, jian zhi tang lian na wa ning yu ni ge zhen qi xu yu yi.
5: La su.
4: La su, gela cha le ka ba neng yu zhuo le.
5: Nga da da te yu re, da da cham do, zhong qir, qiong bu ding qin zong, men zi kang ge, gen kur xu hui yi.
4: Haan, la su, gela ge nian qar qiong yu re be chuo yi qiong zui tang te gyu zai ki ke chu gor lian wa xie be, jie zong qi be du ga la.
5: La su, la su.
4: Tintre yin tu genla ge tirin yin na kya jie sen zho tlinge le ya zhebe ming gi thokma ti kandre chung zui da ming ti chung tang chung lu di yin na kya jie sen bo cho ya ngo zhun tu di xin na ro na.
5: Lasu lasu, ta rarba se zho di tang san ta gari se uri nga rang zui che chun mongbo den de ba ta pusum cho bo.
4: Haa, lasu.
5: Tane, ta ti na nekan zong bo. tende jigita cho yinda ba tende re do res
4: mes

0: Yodabu, yor yela tsambatang. Yadui chabi jido, ama pegu maji. Gundui longbi jido, ama pegu maji. Nangya kowi jindu, bangwi zonji nangdang tabu, yongchi la tongwa. Mami logu chichi, chuchu chigu yodo, ngangbi ngangchok chichi, chuchu chigu yodo tabu, ganyi kola tongwi zide daki, razang chuntu. Dona, nangdun ti, ninjen ziguyi gaju dan, longshu, nama, maba desu sibi guba. Pama bunchi nidu jiba, sosur juwi jiwa la soba, pinzong cho la, chuntu jang mawa, labardu, mamanchi chowi ngunu, jindu, zhi chiwi jang ngunbi gubi, gu dewa zang mazi, chowi ruju chiwi chiju yudu. Mangchui dujin dan, duimu zi, saji ji chulo choga dan, wongor dujin. Kansur, Bodun, Mwenden Gonzo Demo La Soba Na, Mangchwe Tu Da Che Che La, Hyojin Ngenjin Dinbi, Gonsur Hedu Jo Yue. Gonsur Dita Da, Kama Jawar Niba Na, Jashi Dinzhi Shua Da. Doba Siba, Xiazhen Jo Yue Namdun Jinji, Ye Da Hedu Yi. Dun Tu, Mangchwe Du Jin Da, Dun Mi Ji Siba, Chulo Choga Da. Mwenden Gonzo Ji, Dun Mi Niga La Soba Ra, Mangchwe Tu Donglin Sibi, Ji Ji Ji Dita La Siwa Yin Xin. Dina, dumi du, manangji, jida nguan baang, hinkan deba gang ina yang. Nguan ji su, gaber ji mo yung waang, chue lo ji samlun du si xo bi, cho ga ri xie la. Cho ge ju ren di na, duen di din ji ye dang, ge ju cun bar si bi, ye ji ren de da wa yin. Lo ju par ji nu, so jun di da li mang bu xie ma nyang bar, jun jin xie yue la. Xin jung ge mang chue du qin xin ji to la yang, par ji xiong yue. Nga zui, zong zhe par ji ji lo ju ti ni hi na. Dui mi du jin da, dui mi yi na, di zang ji, zi gi rang gin da, zong zhe rang gin din ba xe mi bar. Qi nin din da, ju ngui tui ri da. La lo la hiong bur ji jue ba zu zong xe yin la. Di li, ren jin zi ga da zong zhe ji qi jue to zang din bi. Da di nang pa di ti par ji xiong a yin. Bi na, zhi gong hi mi hi zhu, zhi gong la mi chen tuan ka ji hi yi. Zha xi gi cin chu wa. Ni chu yu yi po zhang. Ni zang di zhung zha gara. Lo bian bian mi zhun ni. Zhe ti xiang chu lun chu. Xia gui pong zhi nin ba. Xue ban ji ding gui bu. Pa ba lo zhu zhu ba. Zhe ti ya gar chue zha. Zhe ye gung ga zha wa. Xie ni nan ji zhung ni. Di ge zhe ni po zhang. Xia zhe lang qi leng zha. Lo zhe xing gin jing zha. Nui zhe chue zi xiang zha. Xiang zhe yu wa tin zha. Xiu rong zang chuan gui mu. Yongzhong sa la nian zha. Zihin longda ji bi. Gi cin pyusong cu su tabu. Gi tui ba zang ji. Manang ji mei lang du. Zihin dan da du bi. Zhi gong ji. Yu jung cha la mar hi la. Bi dun ji yu zhur. Cang hin rin ba. Zong ji gui ba lai ba. Du mi du jin ji zi dan du na. Zong zhe rin tang ti. Nang si qi bar yu ba. Di yin. Zhong a chue bi yi. La si nin de ji. Wong gul yi su mang wi. Ri zhi yin hi ju mi.
1: Malu Rinchin Sele Tabate, Champion Honi Chorna, Pampore.
2: Ronga Lanin Gowi, Nazala, Long Shue Mumu, Ronsi Yongiri.
3: Nazosina, Zedichi, Honi Deba, Motai.
0: Jumanba, Sanla Chungzi Gurkijin. Chung Tonga Gitungi Gonsurna, Mare Mampurang Hanitala, Dadang Nibasini. Meser jie me ren ga pyu, zi gui xie jie xie zha chung xie ne, nin zhen zi gu yi zui. Ganyi bing qi niang zong dang, zhong seng ge ga zhui, qiang tong ge dong lin xie ba xin yi. De yu zhe la zhuang tang dang, zi gar jin ba ma zi. Lo su dang dui bi nui ba yang tuin bi, mang chui du xie wu gen xue cang mi ga bu xie la. Kung zui du ngun cu wi chui, nang dun pyu zong ji zu dang, ju zir jie le su dong wi. Mang chui zong yin nang, qi qi chui yu ba xie du ju. Gui su, biu jie chung yi na, zhang bur tang nang dun, ju zir ji gang ti ni, ma ra yi su jang ri ma tui bi, to ci jie du le yu bi. Dara, chung yi xie da, biu jie chung yi sung zhi ji, di qi chui nga leng jin yi. Ji, chung yi jie nang dun na, zhe dui ya la zi da, sui nang sa bi ma ri, xie bi u lu na bu, ga bi dong la jiu xia, nga cu zhu bi dong la jiu xia, nga cu zhu bu zhu mu qi, la xin xiu ban zha wa, Ya ka ngu ya ma ngu, gun ka xa ya ma xa, tabi. Jason kutsi din la, ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ ཡིན ཡང གིན ཁུར ཡུན ཅི ལེ ཧོར ཅུན ཐུན ཅི ཁ ད ལེ ཞ ཡོག ཅི ཅི ཅོ ན དང ཁེ ངར ཅི ཆོས ཆང ལ དེན དོ རོན དེ ཅི སམ པ ཚོན པ སོ ནང དོན ཅ ཅི ལ ཕ མ ཕུན ཅི ཅོ པོ ཅོ མོ ཅི གེ གེ ལོ མ ཅི ཕུན ཅི ཅ ཅི ཕུན དེ དང སི པི ཚོ བར དེ པ ཅི པ ན ཆུང གེ ཅི ནང དོན ཅོ ཅི ཅི ཅི ཡི ཉིན པ ཅོ ཅི ཅི ནང དོན ལ ཅི ཉི ཚེ ག མ ཉུ ཅི ར ཡོན ན ཡང ཚེ གང རེ ལ ཚན ཅི ཅོ ཅིན དང ཚེ གང ཞེ གེ དོན རེ ཅོ པ ཞེ པ ཅོ ཆེ བ དང ཚེ དང དང གང གི ཆ ལ ཡང ཡི མ པ དང ལུ ཅིན པ ཞེ མ ཡིན པར ཧིན དོ པ ཡང དང ཅོ ན ཞིན པི ཆེ ཅོ ཡོ ལ དེ ཡི དོན ཡོ ལ དོ པ དང ཡི མ ཞེ པི ཡི ཚེ ན པེ དོན སུང ཅན ལ པེ ཡི ངུ པུ ཅང པི ངོ དང ཆེ ཅོ གུ པི ཐེ ལང ཉིན པོ རིན ཅིན པ དེ པེ ན ནང དེ ངུ མི ཅེ ལ དང བ ཇང ཅ ཆེ བ yōjī gōmī jī lā, bēnzāng ngā tāng chī wā, ngā chū lūmbī pō lā, sībī gāng rī chā xā, gō pāng gāng lī tō wā, nāng sō chō bā yō tō dābū tāng, chāng tōng yōjī jī chō nā tāng, lōng xuē chāng gā yōn tēng tāng, rāng gā nyōng chūr chūn bī gī chā nā lā, wēn chāng jī bē jā bā tāng mā zī, wē rō chī chār tēng bā tē, bēr nā, gō tē tēng bā yīn chī, gā mō nē jī bāng zū, chōng sā lō sō jē jāng, bāng zū zō sā mā rī, kamo neli zuebi, hinbu ara duze, nga rang ziwi ma zi, nang ki xaya zisong tabu mangdu yu. Do na chungzi na, zidong ki xo la, bedang yu jie ju jin zi bar si bi, ju zir jie qi ju dinba xin yi. Sonba, dadi qira, chungzi la ju nga chua nang ji, gang jin tu tuwi so xie yu na yang, nga cui ji ji nam duen ta qi xue la lai bar san na, rang gar tuwa xie di ni ma yin bar, di na, tong yu rta yi ji nam duen, tōng kēng tāng tōng yō pār jī rā wā jī lā tūy nī gāng tōy jī wēn chāng xī gui bā xī yī. Dī yāng bī nā tōng yō rā jō bā lā. Yī rā zā nā dzōng bā, yō rā chō nā dzōng bā. Zā nā chō nā dzōng bī, rō bī yō nē zō dī wā. Rō bī yō qī mī lū lā, nō bī mō ndō mā sōng, yā gu zī bī xio yō rā. Nō bī mī nā gāng yī, tā bī yō rā jī qī chū tāng tūy bī zī lī bā tāng. Dī jī tōng yō rā pā lā, tōng kēng bō chō kī. Po jia chung ge da bu, mo jia jia yi da bu, da ge yeb qin pa la, mo zang jia yi zheng gu da bu, dong kien dong yur jie zhe wa mo chou war dong na. Nian la dong qi wei, chung jie la ngui su dong lin xie ge, yu du la dong gui bi qi ju yu. Dong na, zi gui yi na, zi gui nang dong dang qi ju la di ni sa zong xie ba xie yin bi. Yu ngi jie qi ju dang zhe wa chung wei qi ju yu ba ma zi, mang su le hien ju so la, ju qi rin tang yang qin bu yu. Yewa sumba, zazi. Zazi na pungmin zazio ge cowa juigir sibi, mangchwe je nhin zong yendan so lin rungwa ke la sewa yi. Di na, lo ju je du gai so so tang, me re so su, pungmin zazio cowa tang, zi dong ge rin tang, nin zhe dawa ji cun bi, mi lung tabu yin para hie cho. Mangi no, san lo tang ju zur rangin to zan le bi, zagi di, nang dun zo na, Lī mī jī zī dōng lā dōng hā tāng, dī tāng gā zī dōng gā cō wā rā rī mī qī bā yīng hiāng. Mī rī māng bō rā yuān nā pīng chū, zā gī dōng lī xī bī gōng sī rā yuā lā. Zā gī jī pū mī bā rā jī zī dōng tāng, dō mī jī rī, xī chū jī mī nā tāng. Dō zū, rāng gā gāng tāng tāng, pōng tūng jī chūn tū bī, zōng rā gā nāng bā dī dā rā chē chī lā, xī chū jī rīng tāng hiu qī rī dīng bā kē dō chū yuā. Lo ju jie dun yin rin bin no, sar duay tang jun zin xie bin za jie jie zhang ci tang, nam dun, ju zir jie qi chun na, lo la qu ga wa xie yin tai. De ye tai jang, ta jie du nge ba xie min bara. Ga xie gi re yin zin ba tang, ga xie gi san yin zin ba. Ga xie gi ju zir jie qi chun yin zin ba. Ga xie gi nam dun yin zin ba su mang yang. Nam dun jie qi chun li ye wa xie na, qi qi wa tang. Ren zhi lei qia qi wa rin din bi. Dariyan, zazi suzu nandun jie qi chue la zini, kien sir dedi yewa ka xie yu. 平均各自准备